0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
1: Bawi Biragi, Tendia Tonsur Matan Giba, Yendu De Sang Member, Gusu Sedan Tachawa Lambda Yongwe, Jesse Mundunshu, Bawi Birachuda, Talo Chawa Lambda Yongwe, Mundunshu, Jesse Dillet.

ཁེ ཉ སེན སེ དུ ཉ ཕུ དང ཇ ལ ཐ གུ ཐེན དུ གང ཉ ཕུ དང ཇ ཤིན མན ཅིན ཆེ དུ ངན ཚ པུ ཙམ ཡ ཆེ གི མིན དུ ཐེ ལ ཆེར ཤི ཅི ཡོ པ ཤེ མ སོང ཡང ན ང དང ཇ བ ར ཆེ སུན ལ མེ དུ ཁེན ཤི ཡིན ན ཉ ཁེན ཤི ཉ ཆེ མ ལིན ཆ ཅིག ནེ ཁེ ཡ ཅིག ཅིན དུ པ ཆེ ཉ ཕུ ཉ མོ ངན ལ ས རུ ཆུག པེ ཅེ གུ སིན པ ཐེ དག དག ཉ མོ ཡིན པ དང ཁེ ཉོ བ དར ཁུལ ལ ངང ནེ ཅི ཆ དུ མེ ངང ཤི ཁེ ཕག ཚ གྱ ཤིང མི རིན བ ར ཤུག ཚོ བ ཤིང ཐང ཆེ པར ཁུར ཉ ཕུ ཐེ ཐེ ཆི སུ དེ དེ པ ཆེ དེ ཐ གུ གི བ ནེ ཕར ཅུ ཚུ ཅུ ཆེ ཤིང ཐེ ལ ཆུང ཡོ སུ གོར བ གོར བ ཆེ ཉ ཕུ ཐེ ཐ གུ དང ཤིན དུ ཉེ བེ ཐེ ཅུང མེ ཐ གུ ཆེ ཐོ ཅེ སོང ཅ ལ ཉ ཐེ ཅུང མ སོར བ དར ནོ ལ Sota surwa chenpo shikdang drabu yu. Jisong ki jek yu nyamu tsur sungdi yukbe dung xing. Tazi chi shua tang drala rechi chung chung tang drawe chotu rinpo sungdi de goor dumar lenka shu ne. Cuxi melong gyabgi mardo tindar kyurji de chui dengdu ten xing. Tidu yang nyabu de chushu su dedu. Tite jisong ki tegu zhewa tang kara kitu Nyabu ti chui ta ne ka le tunpur chong ne nyamu ti kang tu yumi le deji chui nang tu lungwa tang. Ti ne chui ting tu zui xing. Ti shokba mukye yu tse se war ngu. Ti ni zebu yu ba zi song ki chen jing. Ti ti ga ra de de ba che ne zhugi me. Zi song ki yi le ti ni ki che dan ti nye tong yung we nang ne senpa gyo shu shik yin. Pu ti yang senpa ha jan gyo bu chong war di ngan tsu nyamu tir gongpa ma tsum shu ne chaymar seba shi nyam. Kö puti digar yu na jitra je jatunpa meba tang. Dar ne gogo chakbe chonggu tasi xingbang le sokpo dewar nye. Chakdeng ki tegu gyu ne nya chenpo ti jize tsor xing. Te tirang ki dambe kacho su lingbu nga geju chi xing yu. Jesong ki yi le ngay nya ti le gonggor tongwe temge je zang ti damka machi rangchi chungwa ri nyam. Nya ti damba ni, mu na ki chu ti du de ti, ta ringbu gu ni, yu chu da, ni ge, ngen chu je, tam che li, yu du ba ti shi. Nga damba ni, su yang lim nyo me be sa cha ra nya ti cue war chin ba ti tang. Jik tin to, mi su yang zhu nyo me sar chin ba ti shi. Ta cha nga tang nya ti nyam tu jing xing, ning gu ne sung ti dar yin bar ma se, nga tang ti ni ge ra bung ru su yang me. Kö yi la, ngay nyapa ma che na yakpa yu kyang si. Wendi, di ngay gitu ni chi gube lega shi. Ngay ngay bar tu nam se ji, nyapang su di se gyu man chi pa chi gyu nyam. Nam se war ta dung tu zu chenpu yu pa tang. Ngay pu chi shi ki kö gyab ki nyasen shi la sot dip ching. Yukpa tak cha tang je chakpa kö tu be na. Ta gyu te chushu gyu ni chi shor war shi. Kö Muna banyu gyabdi chishub ne chitunbatang. Chakpa yunbe nyachinbu tinshu yutse ki genlang xing sokpo gyabla nila. Xingi chushu la dine tegu xien shikyang jieqing. Munchu tu banyu gyashin chu nang dang mebe tegu chakbe nezi nyam tu zil. Kö lakpa jiki chang chube ngang, leka chieqing. Duba tambur gyagab gangpa jiki tegu chakpa nende magu wache. Kola taja jumi tegu chakpa chuyu. Kö tegin jebe, nyasen yube tegu tingi sosoro. Jumi tegu chakpa niri yube to. Nyachin ki sotebe nyasen titingdu chakpa niri yube teta yonsu jikla jeyu. Kö yila nam seji lingi chitaryang nye chuti ki yinshun shibju sar nyasen tani shakbe tegu ki chisu chinde. Teyang jene Jumi ki tegu chakpa tenzu tingdu tugi yin. Yin shun nige yube ngay kata lunye tegu yak tak ju tang. Jek ju jingu je dola ju ju shi. Teda changma yanggar gyurub che tub. Tesi nya shenda jek gyur temne nya chenpo shion na yanggar kandu cua zhuwa. Tegin nya sen sa kentik nya kari yimi ngay shi ma sung. Pechir nya chen malin yin le chi. Yang na, nga rechi am, nga dosen yinbar nge. Nga la samlo tongkom dene me. Nga kangjua tele ter